Mari munas kau yere guna tak kiri kuspa tusuri kuspa kutiri mu ikunya kunangka imenatu te ikuska kesan kai puna halpa kunapi wairita wang wairita watermanta kalpa wang kunam punca iwairai kesan air waturaris pagasane kaya pahe mainakanka ya nyapa taka pitah chimpa pika